lava akilaka nhlekani wa suka ra namuntlha ku va ka ku ri na imbizo laha vaaki va kotaka ku va va ri karhi va burisana na vurhangeri bya vona eka siku ra namuntlha lava va ka va ri karhi va kombisa eka swin'wana swa swivilelo leswaku swi va swi ri karhi swi khumba eka tlhelo ra vukorhokeri bya mati ngopfu loko hi languta masipala wa xifundzantsongo xa Mopani masipala lowu va ka wu ri karhi wu languta swinene eka mhaka leyi va ka yi ri karhi yi fambelana na vukorhokeri bya mati swin'wana leswi va va ka va ri karhi va swi khumba acting executive mayor va va ri karhi va kombisa na mhaka ya leswaku vaaki hi lava langutanaka na ntlhontlho swinene loko hi languta eka tlhelo ra mintirho lava nga kombisa leswaku ku na van'wani va vaaki lava va nga va ri karhi va vuyeriwa eka tlhelo ra mintirho loko hi languta eka masipala wa xifundzantsongo xa Mopani laha hi nga ta va ri karhi hi nkarhi lowu nga hi tikombile ta va ri karhi hi burisana nkulukumba Lucky Muhlala hi languta ka swivutiso swimbirhi swinharhu leswi nga kona ku pfumela ku tshemba leswaku xibamu xi bele etindleveni tanihileswi eka siku ra namuntlha va ri karhi va mi nyika mbulavulo lowu ri karhi wu ta hi Xitsonga na loko va ri karhi va hlamula va ri karhi va hlamula hi leswi fambelanaka hi ririmi ra Xitsonga leswi endlaka leswaku swi kota ku va swi mi fikela hi ku olova hi ta va hi ri karhi hi yisa emahlweni na ku va hi languta switsongo leswi va ka swi ri karhi swi humelela eholweni ku nge za hi ri karhi hi burisana na vo eka nhlikani wa siku ra namuntlha hinkwavo.

fana leti mara loko muka uya fika kaya ukuma xavisati wa wena umukuma kwatile wati awuseteka mfowethu awuseteka tekida manitwa awuseteka wamina nsati

0: Igamo.
1: Kazi la kiani kuyo
0: Mama na fil
1: Kama kalawan
0: Papa ya fil Mama na fil Papa ya fil Ila shibuzo
1: Kama kalawan
0: La shibuzo Anime tuka asemu Niko mama na fil Papa ya fil Mama na fil

0: kombelani, kombelani we mama kombelani, kombelani we mama kombelani, kombela kasi kumushita kunika, mata vele kombela kasi kumushita kunika, nijuboa kombela kasi kumushita kunika, mata vele kombela kasi kumushita kunika.
1: Yeah,
0: way no one.